0: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
4: @98MayaFM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
7: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM 98.
2: Maya FM.

MyFM. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

0: IFF.
1: Saatnya tetap daya kembang Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: Madu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung
3: Maya FM Bandung.
4: Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM 98 Maya FM.

0: Palembang. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Умкерна суботная, недаром ты.
1: Моя
2: FM.
1: Моя FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli Jamil hadir ya menemani Sobat Maya di edisi hari ini di Terminal Musik.

Maya. Dan tentunya Sobat Memel Jamil mau ngasih tahu nih, sesaat lagi kita akan sama-sama menyimak talk show mengenai peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Stay tune terus Sobat Maya di talk show hari ini sampai dengan pukul 11.30 nanti.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung di Terminal Musik Maya kali ini di edisi 19 Agustus 2026 Melih Jamil hadir membersamai Sobat Maya di talkshow mengenai peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Dan tentunya Sobat Maya, narasumber yang akan menyapa Sobat Maya hari ini, kita akan berbincang bersama Bapak Haji Ahmad Hidayat SIKOM selaku anggota Komisi Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus juga bersama Koordinator Bidang Isi Siaran KPD Jawa Barat, Dr. Dede Kania SHI MH, dan juga Bapak Jalu P. Priyambodo STMT selaku Komisi Bidang Isi Siaran KBID Jawa Barat ya. Dan tentunya Sobat Maya, penyiaran ini bukan hanya soal memberikan informasi dan hiburan ya, tapi tentunya radio dan televisi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi cara masyarakat melihat, memahami, dan menjalani kehidupan. Terus di tengah derasnya arus budaya global dan perkembangan media digital, bagaimana sih penyiaran dapat tetap menjadi ruang bagi budaya lokal Jawa Barat? Bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat hadir dalam siaran secara edukatif, santun, dan juga inklusif? Nah, yang gak paling kalah penting adalah bagaimana penyiaran dapat berkontribusi dalam membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih penyiaran dapat menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga identitas budaya Jawa Barat, memperkuat nilai-nilai keagamaan, sekaligus membangun masyarakat yang berkarakter. Nah, kita akan berbincang dulu bersama narasumber kita yang pertama, Bapak Haji Ahmad Hidayat SIKOM selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Pagi, halo. Suara saya jelas?
0: Suara jelas. Jadi Sobat Maya, kita sudah terhubung bersama Bapak Ahmad ya, selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Pak Ahmad?
1: Alhamdulillah baik. Mohon maaf, tadinya saya mau siaran di tempat, tapi jadinya via telepon karena memang ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan.
0: Tidak apa-apa.
1: Salam hormat buat teman-teman, siap.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak, ini mengenai tema pembahasan talkshow kita hari ini tentang peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat nih, Pak. Sebenarnya, ya, Pak, di tengah perubahan media yang sangat cepat kayak sekarang nih ya, Pak, apakah sih radio sama televisi masih memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan budaya masyarakat, Pak?
1: Ya, pertama begini, saya mau cerita mundur ke belakang. Kita di sebelum eranya Gubernur Pak Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat ini dirasa sebagai wilayah yang memang hampir nyaris tidak muncul budaya Jawa Barat yang menjadi identitas masyarakat Jawa Barat. Nah, dulu Kang Deddy ketika jadi bupati itu kan, ketika pohon disarungin, lalu ada patung-patung, lalu ada ornamen-ornamen Sunda. Masyarakat responnya beberapa gitu, ada yang kurang positif. Tapi yang menarik, ketika kita melakukan studi banding ke Jogja dan ke Bali misalkan, mayoritas pengunjung di sana itu ya orang Jawa Barat tentu, pengunjung lokalnya itu Jawa Barat, wisatawan domestiknya asal Jawa Barat. Yeah. Yang memang ketika masyarakat Jawa Barat datang ke Jogja itu, yang dilihat apa? Yang dilihat budayanya, keratonnya, dan sebagainya. Pun sama, di Bali juga sama, masyarakat Jawa Barat ke sana lihat tarik kecak, ke Uluwatu, dan sebagainya. Nah, artinya kan sebetulnya masyarakat Jawa Barat sendiri itu punya kerinduan mengenai apa yang menjadi identitas lokal budaya masyarakat Jawa Barat. Satu itu dulu. Yang kedua, kami dengan gubernur itu mengidentifikasi bahwa kalau kita sebelumnya memahami bahwa Sunda itu adalah sebuah suku, itu sebetulnya adalah sebuah wilayah di mana itu dibagi menjadi empat. Ada Sunda Priangan, ada Sunda Priangan itu ya kita di Bandung, Garut, Tasik ke selatan lah. Orang yang berbicara kumaha damang, tos tuang ta acan, itu Sunda Priangan. Lalu juga ada Sunda Betawi. Sunda Betawi itu ya wilayah-wilayah yang di Bekasi-Bekasi, Depok gitu. Lalu ada juga Sunda Pantura, itu wilayah Cirebon-Cirebon, Indramayu, Kuningan, Subang. Lalu ada juga Sunda Kulon, Sukabumi, Cianjur, Bogor. Nah, maka ketika ada persepsi bahwa Sunda itu hanya di wilayah Bandung Raya dan Priangan, itu ya tidak tepat juga. Nah, di situ idealnya peran media, baik itu media radio, baik itu media televisi, maupun media online, itu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat. Lalu apa hubungannya ketika identitas budaya lokal ini berhubungan dengan pembangunan? Kita sama-sama tahu bahwa Jawa Barat ini adalah 30% jumlah penduduk nasional, kurang lebih 55 juta. 55 juta itu provinsi terbesar yang ada di Republik kita. Jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat. Nah, kita bicara kebijakan anggaran misalkan. Variabel transfer dari pusat ke daerah itu berdasarkan jumlah kabupaten kota dan jumlah desa. Yang tentu Jawa Tengah itu pasti lebih banyak karena jumlah desanya lebih banyak daripada Jawa Barat. Yeah. 5.677 desa di Jawa Barat, kalau di Jawa Tengah itu kurang lebih hampir 7.800. Mm-hmm. Tepatnya bisa di itu ya di Google bisa cari. Mm-hmm. Nah, lalu Jawa Timur sama hampir 9.000 jumlah desanya. Nah, tentu kalau variabelnya berdasarkan jumlah desa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu dapat uang lebih banyak daripada Jawa Barat. Padahal masyarakat Jawa Barat itu lebih banyak. Nah, artinya idealnya kebijakan anggaran transfer pusat ke daerah bukan berdasarkan banyaknya daerah, tapi berdasarkan jumlah penduduk. Nah, ketika kita bicara kenapa ini bisa terjadi, kebijakannya seolah-olah tidak pro kepada Jawa Barat, itu karena banyak perwakilan-perwakilan yang dipilih dari wilayah Jawa Barat itu bukan orang asli Jawa Barat. Sehingga kritik kami ya teman-teman itu kurang memperhatikan wilayah tempat di mana itu dipilih. Saya kalau lihat ke Bali itu, saya sering bilang kalau ke Bali itu nggak ada tuh Asep jadi anggota dewan kayaknya di Bali. Di Sumbar, Dadang jadi anggota dewan nggak ada juga. Tapi kan di Jawa Barat semua ada gitu, di Jawa semua ada. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang identitas masyarakat Jawa Baratnya itu dirasa kurang muncul. Itulah yang menjadi ikhtiar kami dengan Bapak Gubernur, kenapa kita membangun PJU dengan ada ornamen Sundanya. Lalu gapura-gapura itu dengan ornamen Sundanya. Agar masyarakat memahami identitas jati diri masyarakat Jawa Barat, sehingga masyarakat Jawa Barat itu bisa menjadi tuan di wilayahnya sendiri. Itu. Nah, harapannya hal itu juga bisa disebarluaskan, bisa disampaikan oleh teman-teman dari media gitu. Sehingga ya kalau menurut saya ya media dalam perkembangan sekarang tentu sangat berperan dalam memberikan kesadaran, pemahaman terhadap masyarakat, utamanya mengenai pelestarian budaya.
0: Baik, gitu. Pak Ahmad, kalau untuk Jawa Barat sendiri kan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang tadi Bapak sebutkan. Namun, apakah budaya lokal kita saat ini sudah mendapatkan ruang yang cukup dalam program-program penyiaran, Pak, menurut Bapak? Halo, Pak Ahmad? Halo? Oke, Sobat Maya, sepertinya kita terputus ya sambungannya bersama Pak Ahmad. Nanti kita lanjutkan lagi. Coba kita coba lagi ya, terhubung coba.
1: Halo.
0: Masih ada, masuk. Pak? Halo.
1: Masuk.
0: Suara saya ada, Pak?
1: Jelas, suaranya okay, jelas. Suaranya jelas.
0: Oke, suara sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, okay. Jawa Barat kan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa nih. Menurut Bapak, apakah budaya lokal kita saat ini sudah mendapatkan ruang yang cukup dalam program-program penyiaran, Pak?
1: Ya, jadi mohon maaf. Jadi sekarang ini memang dirasa masih kurang. Lebih sering media-media ini menampilkan budaya-budaya yang memang bukan jadi budaya lokal Jawa Barat. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan untuk merubah iklim yang sudah berlangsung puluhan tahun itu tidak mudah. Tentu dimulai dari kebijakan pemerintah. Itulah kenapa kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memberikan wawasan, gagasan, pengetahuan kepada masyarakat melalui program-program pemerintah yang menampilkan budaya-budaya lokal. Dengan harapan nanti setelah ini semakin dikenal, daya tarik masyarakat juga semakin baik, semakin banyak, tentu media juga akan mengikuti, karena ketika media menampilkan budaya-budaya lokal, ya yang mendengarnya jadi lebih banyak, yang menontonnya jadi lebih banyak dan sebagainya.
0: Iya, sebenarnya tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda itu, Pak, yang saat ini lebih banyak nih ya mengkonsumsi konten digital dan budaya populer, seperti apa, ya, Pak?
1: Ya, yang pertama tantangannya tentu tadi, kalau dulu kita mengenal zaman saya kecil ya, westernisasi budaya-budaya barat. Kalau sekarang bukan budaya barat lagi, budaya Korea yang memang masyarakat masyarakat kita kan lebih mengenal sana. Jadi anak-anak SMP, anak-anak SMK kalau ikut ekskul nari misalkan lebih senang ikut nari K-pop daripada nari Jaipong misalkan, kayak gitu-gitu.
0: Nah, modern tentu, dance apa ya?
1: Modern dance lah. Memang handicap. Nah, imaging mengenai bahwa budaya lokal ini tidak keren, tidak ada masa depannya, itu yang memang jadi tanggung jawab kami selaku pemerintah untuk bisa merubah itu. Salah satunya dari kita mulai sering menampilkan, ya gini, kalau dulu ngapa susah kalau banyak penari-penari lokal tapi sementara media panggungnya nggak ada.
0: Betul.
1: Nah, kalau sekarang media panggungnya banyak. Kita hampir di setiap kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi yang juga kita mendorong agar kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Mereka itu ya sering tampil. Ketika sering tampil, konsumennya lebih banyak, ya tentu produk-produk apa namanya? Produk-produk generasi-generasi baru yang bisa melakukan budaya-budaya tersebut ya bisa lebih banyak lagi. Jadi memang ini ikhtiar jangka panjang, nggak bisa singkat.
0: Betul ya Pak Putu, proses yang lumayan cukup
1: Putu proses
0: berat ya, ya Pak betul. Ya, tapi tetap harus berlangsung ya Pak ya?
1: Ya. Harus berlangsung, karena jangan, saya gini, saya agak cukup sedih ketika beberapa penari kita itu belajar tari Sunda tuh ke Bali.
0: Ke Bali.
1: Ya, ke Bali. Anaknya Pak Gubernur nih yang itu belajar nari Sundanya di Bali. Saya sampai tanya, kok kenapa di Bali? Karena memang yang punya dokumen, yang punya perkamen, yang punya persasti-persasti tentang budaya Sunda itu justru di Bali. Jadi begini, kalau kita melihat jauh ke belakang, sebetulnya budaya paling maju di kita itu ya budaya Sunda. Nah, itulah yang disebut dengan wilayah Tatar Sunda. Tatar Sunda itu kan Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung, sebagian Jawa Tengah. Nah, ketika ada Jawa Kerajaan Tatar Sunda ini diinvasi oleh Kesultanan Banten, maka di mana itu langsung apa, kita prasasti-prasasti lalu lembar-lembar sejarah tentang Sundanya hilang. Tapi sebelumnya Bali itu belajar ke kita, ke Sunda. Itulah kenapa Bali masih pegang. Jadi kalau mau belajar masalah kebudayaan Sunda, ya kita belajarnya ke Bali, ke Portugis, dan ke Belanda. Bahkan di Jawa Baratnya sendiri nggak ada. Kan lucu ya, orang Sunda mau nari, belajar nari Sunda tapi ke Bali. Ya memang karena nggak ada yang asli di kita. Nah, itu yang sedang kita ikhtiar. Jadi kami mengirim juga generasi-generasi muda yang berkenan untuk berlatih budaya-budaya Sunda, kita kirim ke Bali.
0: Baik, gitu. Pak Ahmad, mengenai penyiaran sebagai media pelestarian budaya nih Pak, Bapak sebagai perspektif pemerintah dan kebijakan publik, dari perspektif pemerintah dan legislatif, seberapa penting Pak dukungan kebijakan terhadap pelestarian budaya lokal melalui media penyiaran Pak?
1: Karena kan media penyiaran jangkauannya luas dan juga bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Tentu ke depan kebijakan-kebijakan pemerintah juga akan kita dorong supaya meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas penyiaran dari media-media agar bisa lebih baik lagi memberitakan atau menyiarkan perihal budaya-budaya Sunda. Okay. Budaya-budaya lokal.
0: Kalau untuk ya. Budaya lokal Jawa Barat, menurut Bapak apakah sudah cukup mendapat perhatian dalam pembangunan daerah khususnya melalui media massa belum, Pak?
1: Perhatian tentu ada, hanya mengarah ke pada berita-berita positif belum gitu. Ya, apa namanya? Ini proses lah proses. Tapi saya yakin ke depan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan media-media ini bisa berjalan lebih baik lagi.
0: Baik, kalau untuk penyiaran sebagai media pelestarian budaya, menurut Bapak bentuk dukungan seperti apa sih yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar lembaga penyiaran ini semakin tertarik memproduksi konten budaya lokal, Pak?
1: Ya, begini, tentu yang pertama pemerintah provinsi harus juga menyiapkan generasi-generasi muda yang memang bisa ditampilkan di media-media tersebut. Sekarang kalau medianya berkenan untuk menyiarkan budaya lokal, tapi orang yang menampilkan budaya lokalnya minim juga kan percuma juga. Makanya sekarang yang sedang kami upayakan adalah kita membentuk generasi-generasi baru. Jadi kalau kita nari-nari Sunda, ya generasi-generasi muda lah. Jangan juga yang, mohon maaf, yang sudah senior-senior. Karena kan sekarang generasinya mayoritas media-media online itu kan dipegang oleh generasi seangkatan saya, milenial, ataupun generasi.
0: Halo, Pak Ahmad, mohon izin, ini suaranya menghilang. Halo. Ya, Sobat Maya, karena kita terhubung melalui via telepon, jadi mohon maaf ada sedikit trouble ya ini sama sinyal ya. Oke, jadi Sobat Maya, kalau misalnya nih dari pembahasan bersama Pak Ahmad ya, di mana memang sekarang pemerintah Jawa Barat itu lagi gencar fokus ya untuk melestarikan budaya melalui media penyiaran agar nantinya anak-anak kita gitu ya, generasi-generasi penerus lebih fokus pada pelestarian budaya. Coba kita masih terhubungkah dengan Pak Ahmad? Sebentar ya. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Oke, baik. Pak Halo. Ahmad. Karena kita melalui via telepon.
1: Saya ini sedang di jalan, ini sedang di tol, jadi suaranya hilang-hilang.
0: Oke, baik, tidak apa-apa. Pak, ini apa yang bisa dilakukan bersama pemerintah, DPRD, lembaga penyiaran, komunitas budaya dan masyarakat ini untuk membuat ataupun memperkuat konten budaya lokal, Pak?
1: Yang pertama, kerjasama antara pemerintah provinsi dengan media-media penyiaran, media-media televisi, dengan media-media online itu harus dibuat kerjasamanya dengan lebih baik lagi. Supaya memang ketika pemerintah buat program itu bisa disiarkan dengan baik oleh rekan-rekan media. Saya kira itu dulu. Pasti pemerintah dulu yang buat program, teman-teman menyiarkan, lalu mentayangkan, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menarik dulu daya tarik masyarakat. Karena kan satu sisi, kasihan juga ketika media menyiarkan itu, tapi tanggapan masyarakatnya belum baik, ya kami paham juga kan, tentu ada target viewers, ada target pendengar, kan gitu.
0: Betul.
1: Ya, yang pertama bisa dilakukan ya tadi, bekerja sama dulu dengan pemerintah.
0: Ya. Pak, gimana caranya nih budaya lokal yang mungkin menjadi sesuatu yang yang dianggap bagi generasi muda kan sebelumnya itu dianggapnya kayak kuno. Nah, gimana sih cara membuat generasi muda ini mereka excited lebih lebih melek lagi nih sama pelestarian budaya, Pak?
1: Ya, gini. Yang pertama, wajar kalau generasi muda menganggap budaya lokal itu kuno karena contoh tarian-tarian misalkan ditampilkan dengan pakaian yang jelek, pakaian yang lusuh, ya kan? Lalu juga katakan kalau ada uang honornya tidak manusiawi lah gitu, karena nggak ada perhatian kan? Yeah. Maka yang kami lakukan adalah ya tadi kita sanggar-sanggar seni, kita bantu untuk untuk peralatannya, untuk seragamnya dan sebagainya. Lalu kita sering tampilkan di acara-acara pemerintah dan kita kasih honor yang baik lah. Agar apa? Agar memang ya tadi dengan harapan ya nanti bisa lebih tertarik lagi generasi-generasi mudanya, tentu juga melalui kurikulum di sekolah. Mm-mm.
0: Jadi bentuk kolaborasinya Pak, kalau kita ingin gerakan pelestarian budaya ini melalui penyiaran berjalan nyata, siapa aja kira-kira Pak yang harus duduk bersama dan apa bentuk kolaborasinya?
1: Yang pertama pemerintah, lalu dengan teman-teman media. Pemerintah ini kan bisa diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bisa diwakili juga oleh Dinas Pendidikan karena ini kan terkait dengan kurikulum. Lalu juga stakeholder-stakeholder lain yang memang.
0: Halo Pak, suaranya terputus kembali. Ya, mohon maaf Sobat Maya, kita terputus kembali jaringannya. Pak Ahmad. Ya, jadi Sobat Maya banyak sekali yang memang bentuk kolaborasinya bukan hanya pemerintah saja, dan kita juga tentunya ya masyarakatnya harus ikut serta dalam melestarikan budaya yang ada di Jawa Barat khususnya. Kita terhubung kembali bersama Pak Ahmad.
1: Halo Mbak.
0: Iya Pak, silakan Pak, lanjutkan Pak.
1: Ya tadi memang ini kerja-kerja ini bukan hanya tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tapi minimal pemerintah memberikan dukungan lebih dan perhatian lebih untuk pelestarian budaya di Jawa Barat. Dan sampai hari ini responnya positif dari masyarakat. Contoh, antusiasme masyarakat untuk hadir ketika perayaan lahirnya Tatar Sunda itu kan luar biasa.
0: Iya.
1: Ratusan ribu orang yang nonton. Nah, artinya kan masyarakat tuh seneng dengan atraksi-atraksi penampilan budaya begitu.
0: Tertarik ya Pak secara tidak langsung tertarik. Ya pada akhirnya.
1: Iya
0: ya,
1: tertarik. Masyarakat. Kami keliling di 9 daerah itu semuanya acaranya penuh sekali. Mm-hmm. Ya tentu variabel utamanya karena kehadiran Pak Gubernur kita, Kang. Nah ya tadi penampilan kita menampilkan budaya-budaya dari 27 kabupaten kota.
0: Dan cara penyajian untuk masyarakat menontonnya pun itu bisa dijadikan nilai plus ya Pak ya.
1: Ya
0: dan pada akhirnya gitu. Masyarakat excited untuk menyaksikan pertunjukan kesenian Jawa Barat ya Pak ya.
1: Iya. Nah, ya betul.
0: Pak, terakhir betul. Untuk pesan dan rekomendasi nih, apa satu kebijakan atau langkah konkret yang menurut Bapak perlu diperkuat agar penyiaran dapat semakin berperan dalam pelestarian budaya Jawa Barat?
1: Yang pertama terkait penyiaran, langkah konkretnya tentu ketika teman-teman melakukan siaran ya diharapkan lebih sering menampilkan lagu-lagu budaya Sunda, budaya lokal. Nah, itu aja dulu. Nah, jadi jangan sampai juga ketika kita punya keinginan, punya semangat untuk melestarikan budaya lokal, tapi yang disiarkan lebih banyak lagu-lagunya lagu-lagu Korea gitu kan.
0: Betul. Baik, gitu. Siap Pak.
1: Oke.
0: Pak, satu kalimat untuk Jawa Barat nih. Penyiaran yang ideal adalah
1: penyiaran ideal di Jawa Barat adalah penyiaran yang memang turut serta menyiarkan dan melestarikan budaya lokal Jawa Barat.
0: Udah. Cakep. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Hidayat Sikom selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan menyapa ya. Sobat Maya semua. Selamat melanjutkan aktivitas
1: ya.
0: Kembali Pak Ahmad.
1: Ya,
0: baik. Sobat Maya, kita tadi sudah berbincang bersama bersama Pak Ahmad dan menyapa Sobat Maya semua. Nanti kita lanjutkan lagi talkshow mengenai peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Stay tune terus di Terminal Musik Maya, Berani Beda, Berani Gaya, Terah.

0: kalau Tiara Andini featuring dengan Yovi Widianto itu Tanpa Cinta ya. Kalau kita jangan sampai deh tanpa melestarikan budaya khususnya yang ada di Jawa Barat ya. Kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk tetap terus melestarikan kebudayaan yang ada di Jawa Barat khususnya ya. Dan tentunya Sobat Maya masih bersama Meli Jamil dan juga ada Bapak dan Ibu dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ya, di mana kita akan membahas lagi nih mengenai peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Nah, sekarang kita lanjut tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Ahmad Hidayat S.I.Kom selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita sekarang lanjut akan berbincang bersama Dr. Dede Kania S.H.I. M.H. dan Bapak Jalope Priambodo S.T.M.T. ya. Dan kita ngobrol dulu nih sama Ibu Dede Kania selaku koordinator bidang isi siaran KPID Jawa Barat. Selamat siang Ibu Dede.
1: Selamat siang.
0: Coba. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Oke, aman. Aduh, Ibu Dede nih, kita kan lagi membahas mengenai media sebagai pelestarian budaya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih KPID ini mendorong lembaga penyiaran agar tidak hanya mengejar ratingan? Tadi kan Pak Ahmad menyinggung nih bahwa ada sebagian media yang mungkin gara-gara pengen ratingnya bagus gitu ya kan. Nah, tidak hanya mengejar rating dan jumlah pendengar, tapi juga memperhatikan nilai edukasi, budaya, dan kepentingan publik, Bu.
2: Ya, ini sebenarnya kalau kita perhatikan di regulasinya, baik itu Undang-Undang Penyiaran maupun P3SPS, sudah jelas sekali tugas itu ya dari lembaga penyiaran atau fungsinya, fungsi dari lembaga penyiaran. Kita kita jadikan itu sebagai landasan yang penting. Kenapa? Pengaturan yang dibuat oleh negara ini ya tidak boleh kita langgar.
0: Harus tidak boleh dilanggar. Iya.
2: Apalagi ini memiliki posisi yang strategis yang penting itu ya. Untuk apa? Untuk menjaga budaya yang ada di masyarakat kita, untuk menjaga budaya yang ada di negara kita, gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini kehilangan identitas budayanya. Nah, ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hidayat, pengemasan budaya, gitu ya, itu yang memang harus kita dorong. Nah, bagaimana dengan lembaga penyiarannya? Ya, tentu saja lembaga penyiaran ini punya peran yang sangat strategis. Kalau kita lihat di dalam undang-undang penyiaran, dari sisi informasinya, fungsi hiburan, fungsi edukasi, ini kan masuk semua.
0: Ada semua.
2: Makanya kita dorong lembaga penyiaran ini untuk mentaati aturan tadi. Sebenarnya kalau taat aturan ya semua akan ikut gitu ya. Kenapa? Karena di aturannya misalnya untuk stasiun yang siaran jaringan, dia kan ada ketentuan minimal 10% harus menyiarkan konten lokal. Nah, konten lokalnya kan bisa beragam ya.
0: Iya.
2: Bisa dalam mengenalkan bahasa, bisa mengenalkan budaya-budaya lainnya, misalnya tariannya, musiknya,
0: lagu-lagu atau Sundanya gitu ya, misalnya.
2: Gitu ya. Kaulinan Sunda gitu ya, kaulinan barudak, atau berkaitan dengan adat istiadat, tata krama, etika, itu kan juga masuk bagian dari budaya. Dan kaitan dengan ini, KPID Jawa Barat termasuk yang cerewet gitu ya. Kalau diperhatikan di 2025, sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan minimal konten 10% siaran lokal itu yang paling banyak ya dari KPID Jawa Barat ini.
0: Wow.
2: Ya, tentu kita juga bukan hanya itu ya, bukan sanksi sebenarnya, kita nggak ingin mengeluarkan sanksi. Kita justru mendorong lembaga penyiaran ini untuk dengan penuh kesadarannya ikut menjaga budaya lokal kita, budaya asli Indonesia kita. Jangan sampai kalah gitu ya, produk impornya apapun itu. Harusnya punya kebanggaan sendiri. Ternyata ketika dikemas dengan baik, diterima kok. Misalnya ini lagi, yang lagi rame, grup musik Nona. Nah, dia kan mengenalkan budaya Indonesia,
0: Iya,
2: apapun
0: betul.
2: Itu termasuk sampai teloletnya ada gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul-betul.
2: Berarti masyarakat Indonesia dengan budaya yang demikian beragamnya, ini sebenarnya punya identitas yang unik dan punya apa namanya nilai ekonomis ya.
0: Iya, betul.
2: Nilai ekonomis kalau kita kemas dengan baik dan dunia mau menerima itu. Mm-mm. Dunia bahkan menunggu gitu ya. Nah, ini teh jadi kita dorongnya teman-teman lembaga penyiaran ini untuk terus ikut ya melestarikan. Dan di dalam agenda KPD Jawa Barat juga kalau kita lihat di apa namanya anugerah penyiaran, kita punya kategori khusus ini untuk konten lokal, untuk budaya ya, apakah itu radio ataupun televisi. Itu ada kategori khusus untuk budaya ini. Juga ini ya, yang harus diperhatikan adalah keragaman kontennya. Jadi kita selalu mendorong, walaupun ya pasti ada banyak hal lah ya di dalam proses kreatif ini. Apakah kekurangan sumber dayanya ataupun yang lainnya, tapi tetap kita mendorong hal tersebut. Jadi kita kasih apresiasi bagi teman-teman lembaga penyiaran yang telah berupaya keras ikut melestarikan budaya lokal, diantaranya dengan memberikan anugerah penyiaran kepada lembaga penyiaran yang mengangkat kearifan lokal ini.
0: Nah, kalau untuk penyiaran yang berpihak pada kepentingan publik dalam konteks budaya lokal itu seperti apa yang dimaksud itunya, Bu?
2: Ini kaitan dengan kesempatan.
0: Kesempatan.
2: Kesempatan kepada teman-teman pegiat seni, gitu ya, atau budayawan lokal, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk ikut menyiarkan budaya lokal kita, gitu ya. Ini yang paling banyak hari ini kan teman-teman radio komunitas, gitu.
0: Iya,
2: di Bandung
0: betul.
2: Ada radio betul. Komunitas, atau ada LPPL kita, gitu ya, teman-teman radio yang dimiliki oleh pemerintah, atau RRI juga sama. Ini konten-konten lokalnya ada.
0: Ada.
2: Nah, kita dorong sebenarnya semua radio yang ada di Jawa Barat ini, yuk selipin deh di dalam programnya konten-konten lokal. Tapi jangan pakai yang kasar gitu ya bahasanya. Jangan pakai apalagi kalau lagu, misalnya lagu lokal okay, tapi hindari yang berbau pornografi gitu ya. Karena kita juga tetap harus menjaga hak-hak asasi manusia ini kaitan dengan perlindungan anak, perempuan gitu ya.
0: Siaran yang ramah perempuan dan anak ya
2: itu
0: Bu
2: dia,
0: ya.
2: Siaran ramah anak perempuan itu ya diantaranya dengan menghindari konten-konten yang bisa mengganggu tumbuh kembang dari anak-anak kita.
0: Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya nih sering dengar ya mau tengah malam ya kan ada program-program Sunda di Radio Maya, terus di hari Minggu ada pegelaran wayang juga ada Bu. Nah, itu merupakan salah satu pelestarian budaya dalam bentuk penyiaran media ya Bu ya. Betul,
2: betul
0: ya Bu ya? Nah, itu kejawab ya Sobat Maya. Kenapa ada? Nah, itu dia jawabannya ya. Bu, bagaimana sih KPID melihat keseimbangan antara kebebasan lembaga penyiaran dalam membuat konten dengan tanggung jawab sosial untuk tetap menjaga nilai budaya masyarakat nih? Bukan hanya tentang ngejar rating, ngejar viewers atau ngejar pendengar nih Bu ya.
2: Kita lihatnya dari sisi hak dan juga tanggung jawab.
0: Iya.
2: Ya. Tanggung jawab seniman dan juga para pemilik industri media televisi dan radio. Kenapa? Satu sisi kita juga mendorong kreativitas. Silakan mau seperti apa kemasannya, gitu ya. Yang penting ikut bertanggung jawab terhadap penegakan aturan, ikut bertanggung jawab untuk konsen dalam perlindungan anak dan perempuan. Jadi untuk kreativitasnya apapun ya silakan aja.
0: Diberikan kebebasan tapi tetap patuh pada aturan yang ada. Betul ya Bu
2: ya? Karena dalam Undang-Undang Dasar kita juga kaitan dengan hak asasi manusia, kita menganut dua hal ini ya. Satu sisi kita memberikan hak asasi, tapi di sisi lain kita juga memberikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab untuk dijalankan oleh semua lapisan masyarakat.
0: Nah, kalau untuk dari KPID sendiri, Bu, sejauh ini apakah ada temuan atau kecenderungan dalam pengawasan KPID terkait konten yang justru berpotensi mengikis nilai budaya, etika, karakter masyarakat gitu, Bu?
2: Di antaranya tadi konten-konten yang berbau vulgar gitu ya. Mm-hmm. Kata-kata kasar, jorok gitu. Itu juga kita selalu ingatkan. Nggak boleh, ini jangan dengan alasan ini kebiasaan budaya, ini hiburan, tapi kita melupakan etika, kita melupakan budaya, kita melupakan apa tata krama gitu ya, kita melupakan pelindungan hak asasi manusia.
0: Nah,
2: tetap
0: itu.
2: Ya, itu jadi pembeda kita, nilai-nilai asli kita gitu ya, norma yang hidup di masyarakat kita.
0: Nah, langsung aja lagi ya. Sobat Bayan nih, Meli Jamil penasaran nih. Langsung mau berbincang juga mungkin ada Ibu Dede, ada juga Bapak Jalu nih selaku komisioner bidang isi siaran KPD Jawa Barat. Selamat siang Pak Jalu.
3: Siang,
0: coba sudah ada suaranya kah?
3: Selamat siang Teh Meli dan Sobat Maya.
0: Coba Bapak mohon izin diper Iya, Bu Dede, ini sambil kita berbincang sama Pak Jalu. Jadi selain budaya, masyarakat Jawa Barat kan juga dikenal memiliki kehidupan keagamaan yang kuatnya, Bu, ini ya. Bagaimana sih penyiaran dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan tersebut, Bu? Kan kayaknya ciri khas banget Jawa Barat tuh gitu ya, orang-orangnya. Nah,
2: kita lihat aspek religi gitu ya. Dua hal yang sama tidak bisa dipisahkan. Karena orang Sunda itu ya lekat budaya dan lekat nilai religiusitasnya.
0: Iya.
2: Bahkan kalau kita lihat berkaitan dengan tata krama juga, ini ternyata ada pengaruhnya ya, dari nilai-nilai agama. Ini saling mempengaruhi satu sama lain sebenarnya teh. Jadi kita dorong teman-teman lembaga penyiaran ini untuk ikut juga menyiarkan program-program yang memang mendukung penguatan nilai religiusitas. Saya yakin ya, di Radio Maya juga ada ya.
0: Ada.
2: Siaran apa? Mutiara Pagi.
0: Damar Hati. Di subuh.
2: Subuh.
0: Iya, ya. Ada Damar Hati.
2: Nah, itu bagian untuk menjaga ya dan menyebarluaskan nilai-nilai agama. Jadi mau agama apa? Agama apapun, karena Indonesia juga kan melindungi berbagai agama gitu ya. Betul. Sesuai dengan aturannya. Dan kita juga kalau kita lihat di aturan itu juga harus mendukung nilai inklusivitas ya.
0: Okay.
2: Ya, jadi tidak ke satu kelompok saja, tapi kita dorong ya sesuai dengan kebutuhan kelompoknya untuk nilai religiusitas ini.
0: Baik, Pak Jalu nih selaku komisioner bidang isi siaran nih, Pak Jalu, di era media digital kayak sekarang ya, kita seringan menemukan konten-konten yang memang konten keagamaan yang potongan informasinya tuh kan sangat singkat ya. Kadang tidak memiliki konteks nih, apa yang perlu dilakukan lembaga penyiaran agar informasi keagamaan yang disampaikan itu tetap berkualitas, Pak?
4: Ya, Teh Maya dan juga Sobat Teh Maya, kebalik ya.
0: Teh Meli, Pak.
4: Teh Meli dan Sobat Maya dimanapun Anda berada. Jadi memang dalam di KPID Jawa Barat itu kan kami membuat yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya. Itu sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam melakukan regulasi terhadap isi siaran yang ada di radio maupun televisi, khususnya yang menggunakan frekuensi radio ya.
0: Yeah.
4: Nah, dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini sebetulnya sudah diatur beberapa pasal terkait dengan siaran keagamaan, siaran kebudayaan gitu ya. Siaran kebangsaan gitu.
0: Yeah.
4: Yang sesuai tentu dengan norma-norma yang ada di bangsa kita ya, norma Pancasila, norma agama dan juga kesopanan dan juga budaya. Nah, terkait dengan tayangan-tayangan misal yang ada di media sosial misalkan. Nah, ini kadang-kadang memang tayangan tersebut itu pertama dibuat ini kan tidak dalam rangka perlindungan terhadap P3 dan SPS. Karena kan media digital itu sampai saat ini belum ada norma yang mengatur ya secara rigidnya gitu. Kecuali Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang ITE itu kan masuk ke ranah pidana biasanya. Jadi ranah pidana kan sesuatu yang sudah jelas melanggar, ya. Iya. Misalkan di sana ada judol, ya.
0: Betul.
4: Terus kemudian ada apa lagi? Ada narkoba, baru bisa ditindak tuh. Tapi kalau misalkan terkait dengan norma aja, ya, bagaimana mengatur tentang penggunaan bahasa gitu, ya, bahasa dalam percakapan di mana podcast misalkan, yeah, gitu, ya, atau tata perilaku seorang podcaster. Kalau sekarang kan ada yang sambil ngerokok gitu,
0: iya,
4: ya,
0: betul, Pak, betul,
4: mempromosikan vape gitu. Nah, iya, ini kan hal-hal yang sifatnya normatif, ya. Normatif, iya, itu kan sesuatu yang tidak sampai ke ranah pidana gitu, iya, ya. Tetapi itu memang tidak diatur, belum ada yang mengatur sampai ke arah sana. Nah, sama halnya dengan agama juga, ya. Ada banyak mungkin konten-konten yang sebetulnya dia awalnya diperuntukkan, kalau saya melihatnya, ya, diperuntukkan tuh di lingkungan tertutup gitu.
0: Iya.
4: Misalkan, ya, ini lagi pengajian nih, pengajian di masjid gitu, ya. Kalau pengajian di masjid itu, apalagi kalau misalkan masjidnya kan jelas, ya, itu kan tertutup tuh, ada undangannya, ya, meskipun dibilang terbuka, tapi kan nggak mungkin ada penganut agama lain yang datang ke sana gitu, ya. Lalu iya, ada sebuah kajian yang dilakukan di sana. Nah, maka tidak semua hal-hal yang sifatnya konten ini bisa di replikasi di ruang-ruang publik sebetulnya. Kenapa? Karena kan ada konteks khususnya di situ. Iya, misalkan, iya, lagi membahas tentang hukum, ya, halal dan haram gitu. Lalu kemudian apa yang boleh dan tidak boleh gitu, ya. Dan mungkin ada juga persinggungan dengan masalah aspek-aspek kebudayaan. Nah, ini kan tidak semua bisa masuk ke ruang publik, ya. Karena apa? Kalau misalkan dalam P3 dan SPS di situ sudah diterangkan tidak boleh konten-konten yang bisa menyinggung, ya, umat agama yang lain misalkan.
0: Yeah.
4: Jelas kalau dalam aspek agama kan pasti sesuatu yang dianggap benar oleh satu agama bisa jadi belum tentu benar menurut agama yang lain gitu, ya.
0: Yeah, betul,
4: misalkan
0: betul,
4: ada minuman keras gitu, ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ini kan yang sebenarnya tidak bisa begitu saja masuk ke dalam ruang-ruang publik. Nah, ini yang kemudian kita coba untuk atur kalau misalkan ada di radio dan televisi. Nah, ini kan tadi pertanyaannya kan ini ada di ruang digital. Nah, terus terang kalau ruang digital ini sesuatu yang tidak diatur, ya, dalam P3 dan SPS karena KPI belum memiliki wewenang untuk bisa mengatur ke ruang-ruang di media digital tersebut gitu.
0: Yeah.
4: Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita cuma bisa menghimbau kalau itu, ya, menghimbau supaya tidak kemudian berisi serangan terhadap suku, agama, ras, antar golongan tertentu dan lain sebagainya.
0: Yeah.
4: Jadi itu memang tidak bisa kita menindak begitu saja, ya. Kayak ada keluhan tadi yang podcast pakai ngerokok gitu,
0: iya,
4: ya.
0: Biasanya kan netizen gak bisa, gitu, ya. Netizen. Ini KPID kemana?
4: Iya,
0: gitu,
4: ini kan ranahnya
0: gitu,
4: berbeda,
0: ya,
4: gitu. Oh. Nah, termasuk juga tadi tayangan-tayangan misalkan konten keagamaan yang dianggap sensitif gitu, ya. Ini kok kayaknya mengganggu keyakinan umat beragama yang lain gitu, kan?
0: Iya.
4: Nah, ini kita tidak bisa menindak, ya. Kayak kemarin ada promosi miras, ya, dengan hafalan surat ad-duha gitu, kan?
0: Iya,
4: nah, ini,
0: iya,
4: kan
0: betul,
4: beredar di media sosial. Media digital, ya. Nah, kita tidak bisa punya kewenangan di sana. Kenapa? Karena ruang-ruang media digital itu merupakan ruang yang saat ini belum diatur secara normatif oleh lembaga manapun, ya. Yang ada itu undang-undang ITE yang lebih masuk ke ranah pidana sebetulnya, bukan aspek normatif.
0: Nah, baik, Pak, tandanya kalau seperti itu nilai keagamaan dan budaya lokal sebenarnya dapat berjalan beriringan dalam sebuah program penyiaran nggak, Pak, tandanya?
4: Nah, justru program penyiaran ini merupakan salah satu cara yang paling tepat, ya, untuk bisa mempromosikan nilai agama dan juga nilai budaya. Kenapa? Karena dalam ruang penyiaran ini ada norma-norma yang telah disusun, ya, dan juga dijamin perlindungannya dan juga penegakannya. Artinya apa? Kalau misalkan sesuatu nih ditayangkan di Radio Maya, ya,
0: yeah,
4: di situ kan sudah ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, ditayangkanlah nilai-nilai budaya di situ.
0: Mm-mm.
4: Ada yang mengawasinya, maka bisa dipastikan nilai-nilai yang disampaikan ini sudah aman gitu dari proses-proses yang bisa dianggap mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dan bisa menjadi solusi juga. Kenapa? Misalkan ada disinformasi yang beredar di masyarakat ya, itu baik berupa apa konten-konten budaya maupun juga agama. Nah, ini kan bisa di-counter melalui lembaga penyiaran seperti radio, televisi dan lain sebagainya. Jadi kehadiran lembaga penyiaran justru di era digital semakin penting sebagai sarana untuk bisa meng-counter hal-hal yang tidak tepat atau tidak akurat di media digital saat ini.
0: Nah, baik. Jadi gitu ya Sobat Maya, kalau misalnya mengenai keagamaan dan budaya lokal ya, yang sebenarnya bisa berjalan beriringan dalam sebuah program penyiaran. Ibu Dede atau mungkin Bapak Jalu nih, sebenarnya apa yang dilakukan lembaga penyiaran nih biar kita, anak-anak muda kita, saya saya termasuk gitu, anak-anak muda mau mendengarkan atau menonton nih program yang memang mengangkat budaya lokal, apalagi penggunaan bahasa Sunda dalam siaran kan masih relevan ya di tengah masyarakat yang semakin heterogen gitu. Nah, seperti apa sih biar mereka itu yang muda-muda ini tertarik gitu, Pak Bu?
2: Ya, tentu yang paling pertama adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak muda, yeah, gitu ya. Apa yang mereka butuhkan? Apakah terkait dengan apa namanya, kepentingan gaya hidupnya, gitu ya? Kepentingan hiburannya. Nah, berarti kan kita lihat, kita sesuaikan, gitu ya. Kita kemas, kita packagingnya dengan sebaik mungkin, sekreatif mungkin, gitu ya. Kalau saya lihat sih, sebenarnya anak-anak muda kita itu banyak loh yang pakai bahasa Sunda misalnya. Yeah. Nah, coba bikin satu acara mengenai mengenalkan tentang sejarah bahasa Sunda dan bagaimana penggunaan yang baiknya. Mm-hmm. Karena kalau dilihat anak-anak kan pakainya ya bahasa gaul lah sehari-hari gitu ya.
0: Yeah, yeah,
2: kadang-kadang kan keluar bahasa yang kasarnya. Mm-hmm. Nah, coba didorong gitu ya. Kenalkan dulu kan, sebelum diingatkan dikenalkan dulu gitu. Yeah. Ini ada beberapa tingkatan bahasa misalnya, ya bahasa Loma untuk satu peer groupnya gitu, mm-hmm, ya, sekelompoknya ya, yang ini bisa dipakai. Tapi kalau ketemu sama orang yang lebih tua, coba bahasanya yang ini.
0: Berbeda lagi.
2: Beda lagi. Saya yakin mereka juga mau kok gitu ya, kalau dikenalkan mau dan nanti ya bisa terbiasa juga. Mm-hmm. Termasuk tentang seni tadi, budaya tadi dan sejarahnya. Mm-hmm. Jadi bukan hanya disajikan gitu ya, tapi dikenalkan asal-usulnya, sejarahnya, supaya tahu gitu ya. Mm-hmm. Bagaimana penciptaan satu tarian misalnya,
0: iya,
2: bagaimana inspirasi yang didapat oleh penulis lagu misalnya, mm-hmm, ketika menuliskan lagu-lagu yang apa namanya ya, lagu-lagu Sunda atau lagu-lagu Cirebonan atau lagu Betawinya gitu ya, apa yang inspirasinya dan sebenarnya apa di balik lagu-lagu itu, itu lebih menarik ya.
0: Iya,
2: jadi kita dekatkan sejarah budayanya, kita dekatkan juga
0: bahasanya
2: ya, kita betul, dekatkan juga tadi tentang lagunya, mm-hmm, tentang pakaian mungkin, mm-hmm, ya. Ini banyak kok sekarang pakaian adat kita dimodif gitu ya,
0: iya,
2: hari
0: betul,
2: ini ya.
0: Betul, banyak.
2: Coba dikenalkan juga sejarahnya bagaimana. Kok muncul berbagai macam jenis pakaian adat, masuk yang Sunda juga kan beragam ya. Pangsinya, iketnya seperti apa, kebayanya, kemudian juga kainnya. Nah, itu pasti lebih diterima dan nantinya anak-anak muda kita akan familiar dengan budaya
0: kayak
2: sendiri.
0: Kayak lagu pop-pop Sunda juga sekarang penyanyinya banyak yang muda-muda juga mulai diminati ya,
2: betul,
0: Bu ya.
2: Gitu.
0: Itu salah satu perkembangan yang baik ya, Bu ya.
2: Sangat untuk sangat hal baik.
0: Oke, baik. Bapak Ibu nih, kira-kira perlu enggak sih kami atau kita-kita nih media penyiaran perlu berkolaborasi dengan influencer, konten kreator, komunitas budaya, anak muda untuk mengemas budaya lokal nih. Kira-kira perlukan atau tidak sih media penyiaran?
4: Oh ya, harus kalau itu ya. Kenapa? Karena kan memang kita harus bisa adaptif ya terhadap apa selera anak-anak muda saat ini gitu, yeah, ya. Apa yang saat ini digandrungi saat ini mungkin belum tentu dulu itu populer atau sebaliknya gitu ya. Dulu populer, sekarang mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Jadi upaya kolaboratif ini penting untuk bisa semakin membuat penyiaran ini relevan ya dengan apa yang digantungi oleh anak-anak muda gitu ya saat ini. Jangan sampai kemudian anak muda sekarang kehilangan akar ya,

0: ada di radio maupun juga di televisi. Jadi ada proses saling adaptif, ada proses saling bisa konvergen satu sama lain. Apa yang menjadi tren di anak-anak muda saat ini bisa ditangkap oleh lembaga penyiaran, dan juga lembaga penyiaran mampu menyerap apa yang menjadi norma-norma yang seharusnya ditegakkan dalam sebuah ruang-ruang penyiaran.
1: Nah, itu kan dari Bapak Ibu, itu kan dari segi lembaga penyiaran. Nah, kalau kami nih dari peran masyarakat sebagai audiens dan pengawas, ya kan, masyarakat ya, bukan hanya mendengar atau menonton ya, termasuk Sobat Maya yang sekarang lagi mendengarkan siaran 98 Maya FM ya, bukan hanya sebagai pendengar ataupun penonton, tapi juga kan memiliki hak untuk pengawasan isi siaran. Seperti apa sih bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan KPID sebenarnya nih?
2: Ya, kita punya salah satu program ya, dan masuk juga dalam misi KPID Jawa Barat ini berkaitan dengan pengawasan semesta. Pengawasan semesta itu berarti kita melibatkan masyarakat di dalam mengawasi seluruh program siaran yang ditayangkan oleh televisi maupun radio. Ya. Bagaimana caranya? Berarti harus jadi penonton yang aktif. Ya.
1: Jadi pendengar yang aktif
2: jadi
1: juga.
2: Jadi pendengar ya? Yang aktif juga. Supaya apa? Supaya mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sudah ada di dalam aturannya. Kalau dilanggar, ya segera sampaikan kepada kami. Nah, karena hotline-nya terbuka ya, semua jalur media sosial itu bisa Sobat Maya gunakan jika memang menemukan ada pelanggaran di semua lembaga penyiaran ya. Silakan laporkan kepada kami, apakah melalui hotline telepon, melalui WhatsApp ya, melalui Instagram, melalui TikTok, FB gitu ya, atau melalui aplikasi Jabar Super Apps, karena KPD Jawa Barat juga kerjasama dengan Diskominfo. Kita mempunyai apa namanya link khusus ya untuk pelaporan.
1: Nah, ini kayak Sobat Maya tanyakan juga nih di WhatsAppnya ke Radio Maya di 0877-7080-9898. Bapak Ibu, kalau misalnya nih saya nemuin ya, lagi dengerin siaran radio terus dianggap tidak sesuai dengan norma, etika, sama ketentuan penyiaran, yang dilakukan adalah pengaduannya kemana? Kita kan gak tahu, katanya gitu. Kita laporinnya kemana, katanya gitu. Di apa, tadi kan udah ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok gitu, ada hotline-nya juga. Nah, di mana nih Bu detailnya biar nanti Sobat Maya termasuk dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya meli jamil siaran nih, Sobat Maya juga ngawasin ya.
2: Iya. Nih Sobat Maya, kalau di Instagram ataupun sebenarnya sama ya, nanti akunnya itu adalah KPID Jawa Barat ya, KPID Jabar.
1: Nah, di itu di Instagram akunnya, di @KPID Jabar.
2: Websitenya kpidaerah.jabarprov.go.id. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke situ ya. Bisa di-follow aja. Mau di DM boleh, mau dikasih di komentar juga boleh.
1: Jadi cuman ini aja Bu, cuman laporan aja gitu. Detailnya kira-kira apa, misalnya sebutin nama siarannya, misalnya nama penyiarnya atau gimana nih Bu?
2: Ya, itu lebih baik gitu ya. Jadi kami kan bisa langsung ngecek ya, ini siarannya dari lembaga penyiaran yang mana, program apa, tayang jam berapa. Apalagi kalau Sobat Maya nih punya bukti rekamannya. Itu lebih
1: biasanya
2: baik lagi.
1: Kalau ini suka pada rekam-rekam Bu emang.
2: Nah, kalau ada buktinya nanti bisa langsung disampaikan juga kepada kami.
1: Aduh, jadi deg-degan nanti pas meli-jemli siaran padang ini lagi ya.
2: Ngalah, Teh Meli mah tuh yakin ya.
1: Ibu Dede nih, Pak Jalu, kan tadi mengenai peran masyarakat ya, termasuk Sobat Maya yang sedang mendengarkan juga ya. Kalau misalnya mengenai kolaborasi nih, sebenarnya apa yang dapat dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Jawa Barat ya, untuk mempertemukan lembaga penyiaran dengan budayawan, tokoh agama, pemerintah, komunitas, sama generasi muda nih. Jadi apa yang harus dilakukan?
0: Ya, kita punya beberapa kegiatan ya yang sifatnya memang kolaboratif. Misal seperti kegiatan Gumbira yang kita selenggarakan. Ini kan bukan
1: Gumbira
0: hanya
1: itu apa, Pak?
0: Gumbira ini gerakan untuk melestarikan budaya. Untuk Jawa Barat istimewa gitu ya. Nah, jadi Gumbira ini memang kegiatan yang kita adakan baik itu on air maupun juga off air. Nah, off air itu misalkan kita mempertemukan budayawan, lalu

0: kemudian lembaga penyiaran dan juga konten kreator. Kita diskusi nih ya, waktu itu sempat kita adakan di Tasikmalaya ya, tentang seperti apa harusnya konten-konten budaya itu di era sekarang dihadirkan di lembaga-lembaga penyiaran. Nah kalau sekarang kan memang bentuk sosialisasi yang sifatnya on air ya di Maya. Jadi ini kita memang bikin kolaborasi dan juga beberapa format, baik itu yang sifatnya off air di lembaga penyiaran, mengundang para narasumber dan juga pesertanya dari lembaga penyiaran dan juga konten kreator, maupun yang sifatnya sosialisasi seperti sekarang yang ada di on air di Radio Maya ini. Nah terus kemudian juga kami setiap tahun, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dede juga ya, menyelenggarakan anugerah penyiaran. Nah dalam anugerah ini salah satu kategori yang diperlombakan memang kategori seni budaya lokal. Jadi ini yang kita coba untuk lakukan agar bukan hanya workshop, tetapi lembaga penyiaran terbukti ya memiliki program-program siaran budaya yang digemari oleh anak-anak muda misalkan ya, digemari oleh para pendengar, relevan dan juga mendidik. Nah ini yang kita coba untuk berikan apresiasi. Ini kalau Radio Maya tadi ada malam ya.
1: Iya. Ada namanya kalau dulu sih disebutnya Sundut Asoy, tapi tapi kalau sekarang udah diganti.
0: Iya, gitu. Itu nanti bisa diajukan juga tuh. Siapa tahu nanti kita nilai dan
1: di hari Minggu
0: bagus.
1: Pak ada pagelaran wayang.
0: Nah, pagelaran wayang.
1: Iya, hari Minggu khusus. Itu program weekly.
0: Nah,
1: mingguan.
0: Ini bisa diajukan sebagai salah satu program ya. Tinggal dibuat aja rekamannya, nanti dikirim ke KPD Jawa Barat, nanti ada dewan penjuri yang profesional menilai apakah nanti secara presentasi, originalitas dan juga muatannya itu layak mendapatkan penghargaan di anugerah penyiaran.
1: Okay.
0: Nah, terus juga ada yang ditujukan kepada anak-anak muda ya. Itu kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan duta penyiaran pelajar ya. Jadi untuk anak-anak dari SMA di Jawa Barat ya, yang bisa melakukan citizen journalism ya. Membuat konten di media sosial yang sesuai dengan standar-standar penyiaran. Nah, ini yang kita harapkan.
1: Juga, Pak.
0: Kita berikan juga nanti penghargaannya di anugerah penyiaran. Terus ada juga peringatan Hari Penyiaran ya, yang kami selenggarakan di Jawa Barat ini atau Hasyarda. Itu juga bentuk kolaboratif juga. Ada banyak tuh komunitas yang terlibat ya. Ada dari komunitas pencinta lingkungan, pramuka juga terlibat. Lalu kemudian jadi ada admin Bandung juga terlibat di situ ya. Jadi para konten kreator juga selain lembaga penyiaran tentunya. Nah ini kita bentuk-bentuk bisa mempertemukan lah antara komunitas ini agar bisa berkolaborasi ke depannya.
1: Oke, baik. Jadi peran Radio My FM dan lembaga penyiaran lainnya dalam gerakannya bisa dari program-program yang disajikan ya dari setiap lembaga penyiaran gitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke. Sobat Maya, ini mulai tahu ya ternyata lembaga penyiaran itu misalnya tugasnya seperti apa, KPID juga mengenai peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Nanti kita lanjutkan lagi talkshow-nya Sobat Maya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Terminal Musik Maya, berani beda, berani gaya, DERA.

0: SMA. Nupar Ting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Sobat Maya, bukan berhenti.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, bukan berhenti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, bukan

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil dan juga Bapak Ibu dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Ibu Dede Kania dan juga Bapak Jalu. Sobatnya, kita lanjut lagi ya mengenai talkshow peran penyiaran dalam melestarikan budaya lokal, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Tadi kita sudah bahas bentuk kolaborasinya seperti apa, kemudian peran masyarakat seperti apa, dan tentunya juga nilai-nilai dari keagamaan dan juga budaya lokal yang bisa dikolaborasikan dan berjalan beriringan ya. Ibu Dede, Bapak Jalu nih terakhir, apa satu hal yang penting dilakukan lembaga penyiaran agar kontennya ini semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat nih, untuk Ibu Dede dulu deh.
1: Ya, kalau kita lihat dari kepentingan masyarakat, tentu yang paling utama adalah menjaga norma-norma yang hidup di masyarakat, ya, nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jangan sampai apa yang sudah kita pegang, sudah kita jalankan sampai hari ini terpengaruh gitu ya oleh budaya-budaya luar. Padahal budaya lokal kita, budaya identitas budaya Indonesia ini kan sangat beragam dan kaya luar biasa, gitu ya. Sudah banyak yang diakui oleh UNESCO. Nah, kenapa kita tinggalkan gitu ya? Justru kita yang harus menjaga itu. Karenanya selalu ya kami mendorong teman-teman lembaga penyiaran dan juga para pemirsa dan pendengar televisi dan radio, termasuk juga sobat Maya dimanapun berada, yuk kita cintai gitu ya budaya keindonesiaan kita, budaya Sundanya gitu ya. Kalau orang Jawa ya budaya Jawanya, orang luar Jawa budaya Minangnya, budaya Kalimantan dan semuanya. Kita jaga sama-sama, kita lestarikan gitu ya. Dan juga tentu ya saya dorong juga ini ya, kami dorong teman-teman lembaga penyiaran ini buat program-program, konten-konten yang memang sesuai dengan kondisi hari ini.
0: Nah, itu dia sahabat Maya ya. Jangan malu ya buat terus melestarikan budaya ya. Jangan malu juga ngomong bahasa Sunda ya. Enggak boleh, ya kan? Jadi kalau misalnya Temel aku mau malu cina logatnya Sunda, ngomong Sunda. Jangan sayangku. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan budaya ya. Pak Jalu, apa pesan Bapak nih kepada generasi muda Jawa Barat agar tetap mencintai budaya lokal di tengah derasnya arus budaya global nih, apalagi yang suka-suka dance-dance modern, terus lagu-lagu luar juga nih, gimana nih Pak pesannya?
2: Ya Teh Meli, jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Hidayat ya di awal ya, apa sebetulnya yang membuat Jawa Barat ini begitu istimewa ya. Tentu bukan hanya sekedar keindahan alamnya, lalu kemudian bukan hanya dari sisi orang-orang yang pintar-pintar gitu kan, yang gelis-gelis, yang cakep-cakep, tapi juga bagaimana nilai budaya suatu daerah itulah yang menjadi daya tarik dan juga menjadi ciri khas dari satu daerah. Nah tentu Jawa Barat kalau misalkan tidak memiliki nilai dari sisi budaya yang bisa diunggulkan, dia akan sama saja seperti daerah lain gitu ya. Tidak ada kebanggaan yang kemudian bisa membuat orang lain itu mau datang ke Jawa Barat gitu misalkan ya. Yang paling mudah itu kan orang datang itu karena ada satu ciri khas ya, ada satu nilai yang dicari, yang bisa dipelajari. Nah itu semua berasal dari nilai-nilai budaya. Nah maka dari itu kalau misalkan ingin orang lain itu tertarik dengan kita, orang itu mau datang ke Jawa Barat, orang itu tertarik untuk belajar di Jawa Barat, maka kita harus memiliki nilai-nilai budaya. Semakin luhur nilai budaya suatu daerah, maka semakin banyak orang-orang yang tertarik dengan jati diri kita untuk bisa dipelajari, untuk bisa dijadikan inspirasi gitu ya, untuk bisa dibawa ke daerah asalnya. Nah itu yang sebetulnya menjadi nilai keunggulan kita. Jadi budaya bukan lagi sebagai sebuah kelemahan, tetapi justru menjadi sebuah nilai unggul yang membuat orang itu mau datang belajar, orang mau berwisata, orang mau datang untuk bisa mengambil nilai-nilai dari budaya yang ada di Jawa Barat ini. Jadi jangan pernah menganggap budaya itu sesuatu yang kecil, yang membuat minder, tapi justru itu adalah keunggulan kita.
0: Sepakat dan setuju ya. Oke. Terakhir nih Pak Jalu, Bu Dede, satu kalimat untuk Jawa Barat, jawab singkat, satu kalimat aja ya. Jadi sebelum kita akhiri, Meli Jamil pengen minta nih masing-masing narasumber ya, Bu Dede terus juga Pak Jalu, untuk menjawab cepat satu kalimat saja. Kita mulai dari Bu Dede aja dulu deh ya. Budaya Jawa Barat bagi Ibu adalah?
1: Budaya yang keren, budaya yang istimewa.
0: Penyiaran yang ideal adalah?
1: Penyiaran yang mencintai dan melestarikan budaya lokal kita.
0: Generasi muda Jawa Barat harus
1: mencintai budaya Sunda, budaya Jawa Barat.
0: Nilai budaya yang paling penting untuk diwariskan adalah
1: nilai-nilai lokal kita.
0: Harapan Ibu untuk penyiaran Jawa Barat ke depannya?
1: Tetap istimewa, tetap hebat, tetap mencerahkan.
0: Yeay, terima kasih banyak Ibu Dr. Dede Kania SHI MH selaku koordinator bidang isi siaran Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat ya, untuk kalimat Jawa Barat, satu kalimat untuk Jawa Barat. Sekarang kita ke Pak Jalu nih. Siap. Pak Jalu sudah siap?
2: Siap.
0: Berasa kuis cepat ya. Budaya Jawa Barat bagi Bapak adalah
2: budaya yang luhur, penuh dengan keagungan dan juga keunggulan.
0: Penyiaran yang ideal.
2: Penyiaran yang bisa menyiarkan optimisme, menyiarkan edukasi, dan juga menyiarkan sarana untuk kita bertumbuh sesuai dengan budaya kita masing-masing.
0: Generasi muda Jawa Barat harus
2: bisa berkembang menjadi generasi emas yang mampu melestarikan nilai-nilai budaya luhur bangsa.
0: Nilai budaya yang paling penting untuk diwariskan adalah
2: nilai yang bisa membuat kita semakin unggul, semakin cager, bager, pinter, singer.
0: Dan terakhir, harapan Bapak untuk penyiaran Jawa Barat ke depannya?
2: Semoga makin sukses dan menjadi mercusuar bagi budaya Jawa Barat.
0: Yeah, terima kasih banyak Bapak Jalu Pepri.
2: Sama-sama Teh Meli, dan juga
0: Komisioner Bidang Isi Siaran Jawa Barat.
2: Seluruh Sobat Maya dimanapun Anda berada.
0: Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah berkenan ngasih edukasi untuk Sobat Maya khususnya ya. Terima kasih banyak juga untuk Sobat Maya yang sudah mendengarkan talkshow kita hari ini. Jadi ada beberapa poin ya Sobat Maya yang Meli Jamil rangkum, di mana penyiaran bukan hanya media informasi dan hiburan, tapi juga memiliki fungsi pendidikan sosial, budaya, dan kontrol sosial. Budaya lokal Jawa Barat perlu mendapatkan ruang yang lebih kreatif dalam program penyiaran. Nilai keagamaan dapat menjadi bagian dari konten penyiaran yang edukatif, santun, moderat, dan menghargai keberagaman ya. Terus juga nih, generasi muda perlu dilibatkan dalam proses pelestarian budaya melalui format dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentunya juga masyarakat ya nih, kita Sobat Maya juga memiliki peran sebagai audiens yang kritis sekaligus pengawasan isi siaran. Dan pada akhirnya, melestarikan budaya bukan berarti membawa kita kembali ke masa lalu, tetapi memastikan nilai-nilai baik dari masa lalu tetap hidup dan relevan di masa depan. Di mana penyiaran juga memiliki ruang yang sangat besar untuk menghadirkan budaya lokal, nilai keagamaan, keteladanan dalam bentuk yang dekat dengan masyarakat. Nah, melalui Gumbira atau program Gumbira ini, ayo Sobat Maya kita sama-sama ya mendorong penyiaran Jawa Barat bukan hanya menjadi media yang didengar dan ditonton, tapi juga media yang mampu menginspirasi, mendidik, memperkuat identitas budaya, dan membangun karakter masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Sobat Maya, Meli Jamil, beserta Bapak dan Ibu narasumber. Pamit dari talkshow kita hari ini. Stay tune terus di Terminal Musik Maya, berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Motor. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maria Sima Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT.

0: dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM

0: Maya FM.
1: Saatnya sobat Maya simak Dupar Di.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
4: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
5: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
6: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
5: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
7: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
8: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
5: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
9: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Duku Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
10: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out. Selagi investasi, investor itu membiayai sendiri.
9: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
11: Kapolsek Pamengpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
12: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpek.
5: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
13: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Atau Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
14: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
13: KPAIDA Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
15: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
16: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
15: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
17: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
18: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi udah disertifikat. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
17: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual-beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: disfrutase.
1: Maya Radio. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya simak nu parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM. Maya FM.

0: Nukar B.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Maya FM. Maya
1: FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan

Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan mengunggah ke media sosial.

Sí, María.

0: Rasul dan Muhammad Farhan wali kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang untuk semua orang, ayo ada yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Lasmi Heritage. Di Bandung Retail disini banyak pemenuhi mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget, saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Retail's Great Experience. Ayo ke Bandung, ayo orang-orang juga. Atur dulu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Runway yang masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo, dulu adalah nyinyirnya. Tidak memberi di jalan, bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donas yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah kopi Java Halu, asal Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan, sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi, sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
3: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi, tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani, kita menghargai bagaimana kualitas kopi. Kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus. Bukan hanya ke Eropa, ini nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
1: Ekspor ke pasar global, khususnya Eropa, menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti China yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
4: Di balik tahun kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, UAE, Australia, dan Asia, ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri.
5: Tapi kami bisa sampai ekspor karena tepatnya sorti dari ibu unit. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah, akhir bulan ini, Java Halu akan berangkat bersama pemerintah UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
1: Berasa bagi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Mantan di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon. Pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu. Pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rantaiman.ptdi.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wisnu Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Runting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, Nupa Runting SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email s

0: pariwisata @yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: Saya SMA, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Вечерна Суботная на Баранте.
1: Майя ФМ.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparan.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Kodak Maya Sebab, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya, itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Kodak Maya Sebab, lupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris.

kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Bang. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM. 98 MyFM.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan, tetapi tentang bagaimana kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kota Bandung, mari kita perkuat gotong royong, kolaborasi, dan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Maya FM. 98 Maya FM.

0: 98.8 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung
2: 98 Maya FM

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Mayasiswa nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: ノタラムテイ。
1: マイ FM。
2: 98 MyFM.com 98 MyFM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
2: Sembilan delapan.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, lupa penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Mayasema, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PUniversitasMandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Add Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: dong. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

Pandu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rupi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Tamat deh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya simak. Dupa Rinti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

0: gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya FM
1: 98.
3: Maya FM.

MyFM. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran damar hati. Penyejuk hati penguat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM dari Komplek Kobo Permes 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui Murojaah tilawah terjemah di surat Al-Munafikun. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan, bertambahnya kebaikan, dan senantiasa kita bisa menjadikan manusia yang manfaat, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terus untuk diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan lebih luasnya semoga manfaatnya juga bagi saudara-saudara kita. Baik dari kemampuan secara fisikal ataupun kemampuan ya, dalam bentuk visi misi dalam agama kita ya, dengan ilmunya, dengan nasihatnya, dengan tausiah, dan juga banyak sekali ya dari sisi kemanfaatan dari nilai-nilai agama kita. Semoga menjadikan arahan bagi kita semua ketika kita mengikuti apa yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 6 di bulan Rabiul Awal hari ini. Artinya kita sudah berada di bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa meneladani semua apa yang diajarkannya. Karena apa? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik dari petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang bismillahan wargi damar hati sok sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Kintunkeun mangga surat Al-Munafikun nya fi ena sok diantos. Surat Al-Munafikun ayat anu ka 8 dugikeun ka 11. Sok diantos. Kintunanana. Oke, okay, nyuhun informasina wargi. Mangga diantos pisan informasina dina danget ia kumaha katampina bilih aya anu janten kendalana mangga. Saur Bu Asih, assalamualaikum, alhamdulillah radio maya di jalan gagak ngoncelang nganggo pemancar. Aduh, masya Allah. Tuh nenek istiqomah, alhamdulillah. Nenek istiqomah, alhamdulillah ngoncerang. Muni seneng si umkuling nenek ketika nenek ngelingakin ngoncerang. Duka pangintan pada kamari ayah hujan pangintannya. Ya neneknya ayah hujan sehingga debu-debu teh ka ieu ka naon ka candak kitu ku cai hujan janten bersih ayeuna teh. RCM ngoncerang lu, alhamdulillah lu, masya Allah. Hatur nuhun RCM, tas nggak informasikan, mudah-mudahan keluarga na ayadina kaberkahan Allah, ya. Sok orang, iyalah. Janten keseueur pelajarannya, tak kamari carogena, iyanya rahmatullah, carogena teh ice. Yungkuring komunikasi sarang anjeuna teh teh damang naon si Akang teh Ustad nuju sehat cenah nuju sehat Ustad bungkas serang jantung. Oh tuh kan nya geningan lain teu damang wae syaratna kanggo maot mah intina mah syarat jalmi maot mah bak nya tadi antawisna masih keneh nyawaan. Ya, dah itu anu terus tanya waan mual maut deui. Gitu tah. Omah Nung, alhamdulillah Radio Maya di Cikoneng saya aplikasi. Nah, radio mah kirang saya. Aduh, alhamdulillah wios ke Allah masihan teknologi supaya tetap tiasa nyawa. Kitunya omahnya. Sok omah lah. Bertahannya dina keadaan anu Allah parantos masihkeunnya mun dina hadis dina nya dina keterangan bagiringan ridho bikosamillah. Nah urang teh seneng dina bagian ti Allah teh Allah masihan bagian ketika orang usia sekian ya ayeuna misalnya usia omah teh sekian doi Allah masihan anu kieu gitu naon anu kieu teh gitu nya keadaan orang. Nah eta teh mangrupakeun hiji tawis Allah teh nyaah ka urang. Sabab naon upami kadang upami dipasihan sehat teras jalmi teh aya anu hilap ka Allah kitu nya. Nah, urang mah ketika Allah masihan anu teu dipikahoyong ka urang eta teh Allah ngemutan supaya urang teh emut ka Allah gitu rahimakumullah. Hatur nuhun sok lah nusanesna oge mangga diantos nya informasina. Mangga ah aya urang kawitan rahimakumullah. Alhamdulillah Bu Asih pangpayuna ngintunkeun nya. Bu Asih mangga sok ka payun Bu Asih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bening ngiringan diajar ngawaskeun serat Al-Munafikun ayat 10 sareng 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu ahadakumul mautu payakula rabbil.
0: Bu Asih upami ayah kendala ayah anu teu pasnya. Kemudian tadi liren dina ayah tia naonnya itu lah. Nah kedah nanti nggak wihan dina ayah tia ahadakumul maut. Nah kita dinya nggak wihan nanya. Itu jadi yen samemeh datang kak salah saulang antara anjen teh maut. Itunya. Kumau lah muli wihan di langkung saya tina waang fiku. Ya. Mengatraskan.
1: Laula akhor tani.
0: Saya akhor. Gitu. Fayakula rabbi laula akhor tani. Akhor tani. Gitu.
1: ila ajalin qarib. Fa asyaddaqu wa akum
0: dinas so. Wa sih tiasa nyebatkan sa sin biasa sin. Sin itu nya sane shin. Sin tinggal ngaokkeun so tuh janten kitu. Sa janten so ya. Anu memang karena shin fa asyad gitu memang kitu nya. Kedahna fa aso so sin biasa we. Dasami ieu na naon mahrajna mah sod sareng sin teh.
1: Minasolihin walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Hatur nuhun Ustaz. Hatur nuhun koleksina Pak Ustaz. Sami-sami wasi. Ya, aya pidamelan ka ngosim kuring. Mudah-mudahan anu tadi ku sim kuring diulingakeun kakiranganna diparhatoskeunnya di antarana sales akhor tapi akhor gitu ya kho nanggo tasydid gitu. Salajengna urang teraskeun kana kintu nanti umu ya umu mangaso kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad, beningiringan diajar ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-60 tilu Al-Munafikun ayat 10 sarang 11. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya adakum.
0: Min qabli
2: mimma razaqnakum.
0: Kirang saya yang ngawitan tina mimma teh. Itu kedah nanti mana ya sakal ieu deui ya, wihan deui wa anfiqu pami hoyong nu ieu tina mingkobli atawa tina aya tia nya mingkobli sae aya tia sae pami tina mima kirang sae nya pami bade nyanak mima kedah tina wa anfiqu deui gitu ya itu panginten mangga teraskeun.
2: Akum min qabli ayati ya ahadakumul mautu fayakul rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Walayu akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa tidak engkau tundurkan kematianku sampai waktu yang dekat? Maka aku akan bersedekah dan jadilah aku dari orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan mengundurkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya.

0: dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina ianya umunya awasana insyaallah mahrajama. Saya mudah ibtida gitu. Oke, dina ujung awasan, dina ujung awasan umu. Orang perhataskan sekelik soknya ujung awasan sok aya anu mantul. Sekelik kayaknya urang ulingan.
0: Solihina.
1: Tah eta. Kepenaknya umu solihin nah gitu ya sakai deui mangga sok
0: aku minas solihin
1: tah eta aya pantulan kedahna teh idhar solihin hin seperti in an un an in un nah gitu ya. Tekeng ane ine une tekengnya. Itu pengintanya umumnya mangga diperhatoskeun supados aya robih nu langkung sae. Kumaha omah rido naon Pak Ustad lembe teh kieu. Jami anu qanaah nya pan omah teh aya teh aya kendala dina socanya omahnya. Aya kendala dina soca gitu eta bagian ti Allah kanggo urang gitu maka jalma qanaah teh dina ieu mah dina keterangan mah jalmi qanaah teh ridho bi qosamillah gitu nya urang seneng ridho teh seneng nampi tiasa nampi kana bagian ti Allah gitu bagian ti Allah teh naonnya saperti aina Allah masihan kakirangan tina socana omah gitu ah tampi we keun bae da ti kapungkur ge raos ngagunakeun socana sehat gitu nya termasuk simkuring tos dipasian ku Allah anu teu dipikahayang ku simkuring ah rido we rahimakumullah seneng we da emang tos ti kapungkur tos merasakan kanikmatanana gitu ku Allah aya dipasihan dikirangan kanikmatan anak ah ridho we gitunya nampi seneng ya te sugannya ngelepatkan anu masihan itu itu ya omahnya ridho bikosamillah ya seneng karena bagian ti Allah gitu ya omahnya mudah-mudahan kahartos teteh sifatna jalmi anu qanaah qanaah teh nyata anu sok sagala nampi seperti tamu qanaah mah kada seperti tamu cek sehebul bete mangga lebet-lebet mangga calik-calik kumaha lamun piwarang ngagoler wayahna ngagoler kitu kumaha lamun bisana piwarang ka dapur ka dapur gitu nah itu nya kada ieu da urang rumah mas janten naon iya perkawis eta kakirangannya nampi wios lah wios sareng waosna CF oge tetap we nampinya gitu mangga urang teraskeun nah omah mudah-mudahan naon namina teh ya tetap aya dina karidoannya rido naon anu bagian ti Allah. Urang teraskeun ka nakintunan Ibu Hajahrina aina. Mangga Bu Hajahrina ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng burina Pak Ustaz bade ngiringan belajar ngaoskeun Al-Munafiqun dari ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wa ana fi kulin.
1: Pamitia sama ditahan sakitnya. Wa anfiqu. Nah gitu ya.
0: Marojaknakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhar.
1: Laula akhar gitu ya. Akhar gitu ke ya.
0: Dani ila ajalin qarib fa asadak.
1: Nah, kita kenal di istilahkan fa asadak gitu.
0: Allah fa asadak.
1: Soknya saya sak sok.
0: Wa kun minal salihin wa la
1: yuakhirallah gitu.
0: Nabasan iza jaa ahad ajaluha wallahu khairun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hatur luhur Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha RCM raosnya Pak Ustaz nyarios mah praktek nalu kira ngeraos teh. kan ari naon namina teh ari ditampi ku qanaah mah ya ditampi ku qanaah mah insyaallah sagala janten raos nya asal gaduhan jiwa qanaah bun. Itu emang saha nu hoyong atuh dipasihan kakirangan gitu. Tapi dak upami teu sebagian mah atuh kumaha teu tiasa dihindari itunya bade urang nuju sehat hoyong hoyong sehat gitu nya dipasihan teu damang nampi gitu pasihan kakirangan nampi gitu. Naon sababna? Pasina oge Allah teh tos masihan kesempatan anu lami ka urang. Damang lami. Gitu jag-jag lami, kuat lami. Raos nyapek lami di kapungkur. Ayeuna urang dipasihan kakirangan dina soca, dina kuping kadang, dina sampean kadang. Gitu dia segala rupi dipasihan teh saresna mah informasi ti Allah gitu jabunnya. Informasi ti Allah yen urang teh kedah bersyukur tina nikmat anu kantos dipasihkeun ti Allah ti kapungkur kene bilih urang hirap bersyukur maka diemutan we ku salah sawios kakirangan gitu. Oh urang teh baheula teh ukur sehat teh kurang syukur gitu ayeuna dipasihan kakirangan hah panginten urang kedah istighfar inti namanya. Istighfar ya Allah, hapunten abdi kapungkur, nuju sehat, nuju damang tiabat geningan kalah kitu ayeuna dipasihan emutku Allah, alhamdulillah atuh nuhun ya Allah kitu kedah nama. Itu ya Bun, mudah-mudahan ya kitu sok sanaos memang nyariosna nya naon namina teh raos gitu ya. Praktekna nu kirang raos nya ya itulah nya wal bisa dihindari kan gitu. Mung upami disarengan ku qanaah insyaallah urang bakal tetep bahagia ya, bahagia tetep insyaallah. Buah jarina atos kantun nenek Kansa. Mangga nenek Kansa ka bayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sarang Nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Munafiqun ayat 8 dugi 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. La tulhikum amwalukum.

0: Dina Rozak, coba orang unik ngaan sekali deh sok.
1: Wa'afiku mimma rojako.
0: Rojak, rojak. Kedah aku mah rozak, kedah ayah siga lebah. Zzz, nah gitu, zzz, rozak, rozak, rozak. Ya. Kedah nanti kitunya, margi sofir, ya sifatnya, sofir. Sikap sifat goir mutalodah nanti. Eta anu sok di kiatan ku iya ku nona mite ku percontohan permisalan nyata suara lebah zzz, rozak rozak ya. Teraskeun.
1: Nakum min qobli ayatiya ahadakumul mautu fayakul. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun shadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model ayeuna nya alhamdulillah tulun nya bu nenek kan satus dinumek dikoreksi kakilanganna. Model kieu nya wargi sadayana oge RCM oge oma oge sadayana lah. Sim kuring ayeuna nya. Tos seueur anu saya surhat atunya tamada kasih kuring warga damar hati tamadana naon kieu sauna teh punten ustad aya teh abdi teh kirang aktif gitu ya. Tapi nyimak oh muhun wiya semangga wae dan teh bagian ti Allah teh rahmakumullah sim kuring ya nampi we gitu tekedah nah atu nah antu non margina margi da nunamina mun kamari surat Al-Kahfi ayeuna kitu nya surat Al-Kahfi non masalul hayati dunya kamain gitu nya masalul hayati dunya kamain ari perumpamaan hirup di alam dunya seperti cai gitu oh iya aya hoyong nelpon cenah ieu teh. Mangga nu bade nelpon sok diantos. Sok. Lumeten teh ieu teh ka uninga ku simkuring. Mangga diantos nu bade nelpon sok. Siap, siap, siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kunaon Bu Ayi dihapus?
2: Eta teh lepat pausan lah. Tapi katos ngintunkeun eta mah.
0: Mohon. Bade ditelepon we.
2: Teh umpami nya insyaallah ye umpami dugi ye nah.
0: Sok atuh. Sok. Kalajengna sok.

0: Dugi geningan eta.
1: Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Nuhun mangkas bisa. Alhamdulillah.
1: Eta ieu Pak Ustaz da sanes lebetan deui
0: kan. Oh iya sok. Tapi geuning dugi alhamdulillah.
1: Oh terus alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sami hatur nuhun. Aya deui sanah mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Nenek saurna ngoncrang?
2: Ngoncrang alhamdulillah matak. Ayeuna teh nyobian dina telepon tadi atas ngintun tapi
0: wios. Yos, wios sok. Sok mangga mangga sok. Sok, mae langsung dikoreksi.

0: akhortani.
1: Kok nanya nak tasdid? Laula akhir.
0: Laula akhortani ila ajalin qorib. Fa asad.
1: Ta eta. Sodna fa asad.

0: Jazakallahul adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten seueur kakirangan.
1: Tereneh. Iya, sekir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun. Atos rengse rahimakumullah. Bu Ai karena telepon nenek isi komo karena telepon nusarisna biasanya sok di jalan kemar sarang di pagar sih takir makulunya kapungkur wah luar biasa tuh sampai-sampai dugikeun ka di etang ku ibu Rahayu tah kapungkur rajin Ibu Rahayu anu di itu tuh anu di Cibiru anjeunna rajin upami aya nu lebet teh diseratkeun saha-sahana teh aduh rahimakumullah kana ayeuna mah teh lami teh aya Ibu Rahayu teh tapi insyaallah masih keneh nyambung itu dugikeun ka salinten teh 20 jalmi teh 20 wargi sok ngiringan kana tadarusan teh kitunya di nadamar hati teh. Nah, bagi ngirangan termasuk RCM kapungkur semangat. Termasuk anu paling semangat deh di mana tuh orang Sapan. Ya, dua nana semangat. Itu. Nah, akhirnya teh kan seueur anu ngagaduhan alasannya, wiyas mah nggak alasan itu sawiyas. Punten Ustad abi mah anu mohon mah nggak. Orang sini doakan weh, ya gitu. Pami ayah pamengan, mudah-mudahan urusan. Kan dina doa gini kia. Allahumma asin, ya Allahumma asin pil umuri kulihaknya. Ya Allah, pasihan kasaya dina segala urusan abdi sadaya, gitu kan? Ya wa ajina min hijid dunya wa adabil akhirah. Oke, fasihan balasan. Tinya fasihan balasan dina naon dina kahirupan dunia ieu teh. Gitu. Jadi urang mah urang sili doakeun teh nyaeta supados segala urusan teh janten kasaean. Adapun ayeuna ngirangan, nah simkuling teu sugan, aduh kumaha nampi we ramaku. Margi simkuling osok kitu sok ngana sehatan kana sanes. Sing nampi. Teu nya. Simkuling mah cenah kirang pede. Wae Pak Ustaz. Oi kapungkur pede. Eka pukul pede, ayeuna teu pede kumaha, teh nyawios mah wae lah. Pede teh naon? Pede teh naon bun? Bilih benten pamenak sareng simkuring, coba bi pede saur bunda naon teh. Ya pami saur simkuring ke diwartesan pede. Bilih benten sareng simkuring gitu. Cina saur simkuring mah pede teh percaya diri saurnya saur bunda teh pede teh percaya diri bawa benten sareng simkuring gitu mangga lah pokoknya mah seueur anu parantos risen ya risen dina keaktifan di damar hati teh tapi upami disambung-sambung mah nyambung keneh remakumullah sampaikeun ka sok aya nu laporan Ustaz abdi selalu nyatet sakitnya. Selalu nyatet suksana terlebet oge sana gitu. Alhamdulillah. Aya rahmatullah. Anu wawatas sepertas gitu. Nusanis nama enggak. Ya, naon wae anu ku Allah dijadikan bagian kanggo simkuring. Simkuring mah selalu nampi. Margi naon margi itulah tandanya jiwa yang besar. Ya. Tandanya jiwa yang besar atau napi jiwa besar teh maksudnya teh hati yang lapang ya anu bakal ngakibatkeun janten kolbun salim teh ku sabab ngabogaan yasrohu sadroh yasroh sadroh gitu nya terbukaan hati lamun hate tas terbuka, teu aya anu sempit rahmatullah. Teu jadi kesempitan. Status kana. Tara ninggal status abi jarang pun. Tara jarang ninggal status. Margi naon margi sok terus we barebet ka itu hoyong ninggal nu sanesna. Itu nya tara ninggal status. Kali-kali lah itu kayak pami ayah anu model misalnya kamari ayah lu ngantunkan pasti dan statusnya ayah tinggal oh ya itu ya tinggal statusnya oh ayah informasi kehilangan teh gitu lah itu pagitanya rahimakumullah nama teh tadi teh surat al-munafikun nyata inti nama kia dina ayat salapan. Ketika Allah masihkan bagian ka urang mangrupakeun urang kali jeung harta ya cek Allah teh mangga sok yeuh ti kaula boh hartana suamina urang kalihna istrina karirna sagala rupana cek Allah mangga ta ngancek Allah teh latul hikum oma ulah sampaikeun ka anjeun teh lahun teh maksudna teh ngabalieur gitunya ngabalieur mata atas kayak latul hukum teh omat ulah ngajadikeun aranjeun ngabalieur nya tina naon andikrilah tina ibadah ka Allah eta nu diomat-omatna ayat salapan mah bagian ti Allah dipasihkeun ka urang rek naon bae mun di dieu sebutkeun dicontohan ku dua rupi nyaeta amwalukum wa auladukum. Itunya harta asa naon harta masih termasuk jabatan karir kasuksesan segala rupa rahmatullah sedangkan auladukum anak ayah hubungan anak ejeng keluarga ieu mah lain ka anak wae tiasa suami gitu nya tiasa ya itu keluarga lah ieu mah nya keur suami istrina keur sepuh urang kalina keur urang kali sepuhna tiasa ngajadikeun ngabalieurna urang tina ibadah ka Allah upami orang teu nampi karena bagian ti Allah gitu nya rahmatullah mangga ayeuna mah orang sasarengan orang tetep istiqomah utamina istiqomah dina taat ka Allah maka insyaallah mun dina ieu ayat mah bakal aya kabalikan tina dari faulaika humul khasirun kabalikan ti dinya kabalikan tina rugi untung nya wa yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sing sajama nu dijaga tina peditnya pedit waktu pedit daek jadi pedit waktu asa saeutik waktu teh eukeur kahadean teh pedit kadaek asa sagala rupa teh aya we panghalangna hareama itu sagala ya pedit kana naon ni kana ya pelit karena kasayan lah ramakul intina mah itu ieu jalma teh ya bakal kalebet jalma anu untung lamun ieu jalma teh sindarkeun ku Allah dijaga ku Allah tina pelit kan dina teh wa mayuqa syuha nafsihi ya sisa jalma anu ku Allah dijaga tina kakurangan dirina ya asa kurang we tantu kitu asa cukup we ya, gitu asa cukup we emang ieu bagian ti Allah lah gitu maka keur eta jalma faulaika humul muflihun ieu jalma bakal salamina untung bakal bahagia salamina gitu itunya seueurlah ayat-ayat etanya surat al-hasyr ayatnya wa may yukashuha nafsihi teh ya surat al-hasyr ayat oge dina surat an-nisa ayat rahmatullah urang doakeun teu darama Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbi amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kader A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: Let's have fun together. Mari kita senang sama-sama Sobat Maya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang Santika menguasai Bandung dan sekitarnya selama 3 jam. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini jam 6 sampai jam 9. Sobat Maya, kita sama-sama di Joget Morena, oke? Okay? Ya, ah, siapa yang mau joget nih? Coba ngacung. Eh, siapa itu kok rombongan datang? Wah, ada siapa nih? Aduh.
1: Hai teman-teman.
0: Iya, kenapa Lesti?
1: Lesti. Makanya jangan.
0: Oke lah. Der.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: myfm.com.
1: 98 MyFM.

Aduh, ada yang sampai jerit-jerit segala nih. Bumi makin panas katanya. Emang terasa panas ya Sobat Maya? Iya sih, dirasain sih memang hawanya sekarang ini. Udara ini kayak lebih panas gitu ya. Dan ya gerah gitu deh ya. Memang warga Bandung Raya dalam beberapa hari terakhir ini merasakan udara yang lebih panas dan gerah dibanding biasanya nih Sobat Maya. Kunaon tah, kenapa? Informasi pertama di gelaran Joget Morena nih Sobat Maya. Sebelumnya Santika mau ucap selamat pagi sama Sobat Maya nih ya, yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Halo, ponakan-ponakanku, adik-adikku yang masih duduk di bangku sekolah, yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat sekolah ya. Jangan lupa tuh cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Yang masuk SMA, SMK. Kalau hari ini jam 6:30 udah mulai masuk ya. Oke, selamat bersekolah kalau begitu ya, selamat belajar ya. Ya gimana gerah-gerah? Harudang Cina Santika. Ya ini memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Bandung ini menjelaskan kalau kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi suhu minimum yang relatif hangat ya. Kemudian juga kelembaban udara tinggi serta pertumbuhan awan konvektif secara lokal di Jawa Barat dan Bandung Raya nih Sobat Maya. Ya, Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Bandung Edi Wibowo juga mengatakan kalau suhu minimum di Bandung dan sekitarnya ini berada pada kisaran 21 hingga 22 derajat Celsius ya dalam dua hari terakhir ini nih Sobat Maya. Ya, BMKG juga mencatat kelembaban udara di Bandung Raya ini berada pada kisaran 55 hingga 80%. Ya, jadi kalau kelembaban tinggi ini membuat udara yang terasa lebih gerah nih Sobat Maya. Ya, kombinasi suhu yang cukup hangat dan juga kelembaban tinggi ini yang membuat tubuh sedikit sulit melepaskan panas secara alami ya. Ya, kondisi tersebut terjadi karena proses penguapan keringat dari permukaan kulit ini menjadi lebih lambat ketika udara mengandung banyak uap air nih ya. Ya, jadi akibatnya suhu yang dirasakan tubuh ini bisa terasa lebih tinggi ya, lebih panas dibandingkan suhu yang tercatat pada termometer nih Sobat Maya. Ya, fenomena inilah yang berkaitan dengan indeks panas atau heat index ya, yaitu ukuran yang menggambarkan bagaimana suhu terasa bagi tubuh ketika faktor kelembaban turut diperhitungkan nih Sobat Maya. Jadi selain suhu dan kelembaban, BMKG juga mencatat adanya pertumbuhan awan konvektif secara lokal di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya ya. Ya, dikutip dari kompas.com, awan konvektif ini terbentuk akibat pergerakan udara hangat dan lembab ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi nih Sobat Maya. Ya, kondisi atmosfer seperti inilah yang bisa membuat udara terasa panas dan juga lembab sebelum hujan turun. Kemudian juga pertumbuhan awan konvektif ini juga bisa berkaitan dengan munculnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah ya. Ya, BMKG juga mengingatkan nih ya Sobat Maya, masyarakat agar tidak hanya mewaspadai kondisi panas dan gerah ya, tapi juga perubahan cuaca yang bisa berlangsung dalam waktu relatif singkat. Tadinya panas, menterang ya, tiba-tiba turun hujan ya. Ya, BMKG juga mengimbau masyarakat Sobat Maya nih untuk menjaga kondisi tubuh selama udara terasa panas dan lembab ya. Ya, asupan air putih nih yang perlu diperhatikan supaya tubuh kita itu tidak kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi nih Sobat Maya. Ya, kondisi udara yang gerah ini bisa membuat tubuh lebih banyak berkeringat ya. Meskipun proses penguapannya tidak berlangsung secara optimal. Ya, Sobat Maya nih perlu memperhatikan kondisi cuaca ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terlihat pertumbuhan awan yang semakin tebal nih Sobat Maya ya. Ya, karena potensi hujan sedang hingga lebat bisa muncul bersamaan dengan perkembangan awan konvektif di sejumlah wilayah Jawa Barat. Dan menurut BMKG, suhu minimum Bandung yang berada pada kisaran 21 hingga 22 derajat Celcius dalam dua hari terakhir ini tergolong cukup hangat ya. Ya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat warga tetap merasakan udara hangat, termasuk juga pada periode ketika suhu biasanya mulai menurun nih Sobat Maya. Ya, kelembaban udara yang mencapai 80% kemudian memperkuat sensasi gerah yang dirasakan tubuh ya. Ya, perpaduan kedua faktor inilah yang membuat udara Bandung Raya dalam beberapa hari terakhir ini terasa
panas dan lembab nih Sobat Maya. BMKG juga menegaskan kondisi yang dirasakan masyarakat bukan hanya dipengaruhi angka suhu udara, melainkan juga kadar kelembaban di atmosfer ya. Ya, untuk itu diimbau nih Sobat Maya tetap menjaga kesehatan, mencakupi kebutuhan cairan, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca untuk mengantisipasi potensi hujan sedang hingga lebat nih Sobat Maya. Aduh, palingan asa panasnya, tapi panasnya berasa di gurun Sahara nggak sih?

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
6: @98 Maya FM Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Kalau mau makan silakan, mau minum juga boleh. Kenapa? Anak-anak di sekolah masih dapat menu MBG nggak sih? Hah? Ada yang masih tidak diperbolehkan makan MBG? Lebih baik dibekelin aja atau gimana nih? Atau senanglah dapat MBG, bisa membantu anak-anak sekolah yang tidak biasa sarapan pagi ataupun juga tidak bisa membawa bekal dari rumah ya. Aduh, anggaran sekarang gimana nih untuk 2027? Ya ini katanya ada 240 triliun itu akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis atau MBG dalam pos rancangan anggaran dan belanja negara atau RAPBN pada 2027 mendatang nih Sobat Maya. Ya gimana nih Bapak Ibu Guru? Kadang suka ada juga yang bantu-bantu membersihkan MBG ya. Ya maksudnya kalau ada menu yang tidak dimakan sama siswa-siswi, guru-guru juga suka turun untuk misahin mana yang sudah dimakan, mana yang belum dimakan ya. Aduh, tapi ini salah satu tenaga pendidik ya yang menilai keberhasilan program bukan hanya besarnya soal besarnya anggaran ya, tapi ini juga apakah makanan yang diberikan benar-benar dimakan siswa ya atau enggak nih ya. Ya, hal tersebut disampaikan salah seorang guru swasta di Bandung, Jawa Barat ya. Dikutip dari tribunjabar.id, Sani Fatimah yang menilai keberadaan MBG pada dasarnya membantu memastikan siswa mendapatkan makanan selama berada di sekolah nih Sobat Maya. Ya, baik karena gak semua siswa suka sarapan di rumah ya, terus juga gak semua siswa juga dalam keadaan yang sama dari segi ekonomi nih Sobat Maya. Ya, dirinya bahkan melihat ada siswa yang bersemangat menerima MBG, bahkan ada juga siswa yang membawa pulang porsi MBG milik temannya yang tidak dimakan. Ya, MBG juga membantu memastikan siswa tetap mendapatkan asupan makanan selama kegiatan belajar di sekolah. Ya, meskipun demikian persoalan muncul ketika siswa berhadapan dengan menu tertentu nih Sobat Maya. Apa menu yang tidak disuka sama siswa atau yang tidak diminati? Apa? Telur? Oh, paling sering tidak diminati siswa, menu berbahan telur. Wow, kalau menunya udah telur katanya anak-anak paling kurang semangat. Baik telur rebus ataupun juga yang sudah diolah dengan bumbu tertentu. Ya, mungkin siswanya udah bosen gitu dengan olahan telur yang berulang. Atau juga ada beberapa jenis bumbu yang dinilai kurang sesuai dengan selera anak-anak. Ya, entahlah ya. Hah, bosen? Oh, gitu. Ya, tapi menurut Sani Fatimah, katanya sih menu telur menjadi salah satu makanan yang cukup sering tersisa karena siswa atau tidak dimakan siswa ya. Ya, selain persoalan menu, pelaksanaan MBG juga menambah tugas guru di sekolah. Jadi guru perlu ikut memantau makanan yang dibagikan kepada siswa. Ya, guru juga harus mengetahui siswa yang sudah makan maupun yang belum ya. Ya, kayak harus ikat tali ompreng, terus juga misahin MBG yang mana yang sudah dimakan dan mana yang belum ya. Ya, meskipun demikian Sani menilai tambahan tugas tersebut masih bisa dilakukan dan belum sampai mengganggu pekerjaan utama guru. Ya, menurutnya pemantauan makanan siswa masih tergolong wajar karena berkaitan dengan pelaksanaan program di sekolah ya. Oleh karena itu, Sani berharap pelaksanaan MBG ke depan bisa terus diperbaiki, terutama dari sisi menu agar pemenuhan gizi anak-anak bisa terpenuhi nih Sobat Maya. Wah, kalau menunya telur berulang di bumbu naon wae, itu teh balado dan sebagainya mungkin ya. Bosen. Oh, ganti atu menuna kunaonnya MBG teh. Iya, danana gede ya. Kenapa? Nasi Padang. Wow, kalau menunya nasi Padang, Santika rek sakola deh ya.

0: Maya Event.
1: Banyak sobat Maya Simak, nukar ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM.
3: Maya FM. 98 Maya FM.